0: your number one station in town.
1: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Sebentar lagi kita ikuti siaran langsung sembahyang Fardu Jumat.
2: Benar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul hazina an'amta alaihim ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أعصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان الذي لبس المجد وتقرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا تهان kami dari Tuhan yang patut disembah melainkan Engkau sahaja. Kepada-Mu jua kami bertawakal dan Engkaulah Tuhan bagi singgasana yang agung. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan hanya dengan Engkau. Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ya Allah, jadikanlah hujan itu rahmat, bukan adab, bukan kemusnahan, bukan bala, bukan kehancuran, bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan, dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kepahitan, hujan yang menyegarkan dan menyuburkan, hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan, dan janganlah Engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Allahumma ya mujiba du'a'is sa'ilin, wahai Tuhan yang penyebab semua sebab, wahai Tuhan yang memberi harapan pada siapa yang memohon. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Allahumma ya muhaiminu ya hafiz, ya qawiyu ya matin. Mohon peliharakan bumi Brunei Darussalam dari segala malapetaka dan bencana. Lindungilah ia dari segala bentuk fitnah dan gangguan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab. Dari fenomena kemarau dan cerbu, angin kencang atau taufan, hujan lebat yang membawa banjir besar, gempa bumi dan lain-lain. Ya Allah, selisihkanlah segala bencana dari menimpa negara kami, sama ada yang berlaku di darat, di laut atau di udara, dengan berkat doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul Tuhan kami yang bermaksud, wahai bumi, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Kami berlindung dengan Allah dari kejahatan kamu, wahai bumi, dari kejahatan yang ada pada kamu, dari kejahatan yang dijadikan pada kamu, dari kejahatan apa yang berjalan dan bergerak di atas kamu. Kami memohon berlindung dengan Tuhan kami dari sebarang lembaga jahat, dari ular dan kalajengking, dari jin yang diam di muka bumi, dari iblis dan para syaitan. Allahumma antas salam wa minkas salam, nas'aluka ya zal jalali wal ikram. Antas tajib lana da'watana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa

0: sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
1: Amin, amin, amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Auda penonton dan juga pendengar muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi selesai kita mengikuti bersama bacaan doa selesai para jemaah menunaikan sembahyang sunat hajat 2 rakaat dari Jami' Asri Hasan Al-Bulqiyah, Kampung Kiarong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu. A'udzu bika min sharri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Auda muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian, puji syukur kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tengah hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama mengikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu Jumat dari Jami' Asri Hasan Al-Bulqiyah, Kampung Kiarong. Seketika kita ikuti bersama bacaan tazkirah.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. الحمد لله. Ada muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian. Sebentar tadi kita telah pun bersama mengikuti bacaan tazkirah yang kami sambung terus dari Jami' Asri Hasanul Bulqiyah, Kampung Kiarong. Jadi Auda yang baru saja bersama, Auda sekarang mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu Jumat dari Jami' Asri Hasanul Bulqiyah, Kampung Kiarong. Jadi insyaAllah untuk hari ini seruan azan berkumandang menandakan masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Jumat bagi seluruh negara Brunei Darussalam ialah tepat pada pukul 12.45 minit tengah hari ini nanti. Jadi Auda yang dihormati sekalian, hari ini sekali lagi kita ini berkesempatan untuk mengikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu Jumat ini. Seperti yang kita ketahui, hari Jumat adalah penghulu segala hari, hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Apa yang dapat kita gambarkan, alhamdulillah, dari Jami' Asri Hasanul Bulqiyah, Kampung Kiarong. Ruangan Jami' Asri ini sudah pun mula diisikan oleh para jemaah yang sudah pun hadir lebih awal tengah hari ini menantikan seruan azan, dan insyaAllah akan sama-sama mengikuti nanti khutbah Jumat yang akan disampaikan oleh khatib seterusnya menunaikan sembahyang fardu Jumat berjemaah. Peranan selaku khatib untuk hari ini ialah Yang Mulia Ustaz Haji Haris bin Haji Subuh.

0: kan khutbah Jumat nanti, seterusnya mengimamkan sembahyang fardu Jumat. Sementara ma'asyir untuk hari ini ialah Yang Mulia Imam Haji Abdul Aziz bin Haji Abdullah. Baiklah, hadirin muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Sebentar saja lagi seruan azan akan berkumandang, menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Jumat.
1: Subhanallah, alhamdulillah, illallah, Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allah.

0: هو أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Jumat. Kelihatan pada ketika ini para jemaah di Jamiah Sri Hasanul Bolkiah Kampung Kiarung menunaikan sembahyang sunat rawatib, iaitu sembahyang sunat dua rakaat sebelum menunaikan sembahyang fardu Jumat nanti. Jadi insyaAllah selesai sahaja para jemaah ini menunaikan sembahyang sunat rawatib, khatib nanti akan naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbah Jumat untuk edisinya minggu ini. Pertemuan kita hari Jumat 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 9 Oktober 2026 Masihi. InsyaAllah kita nanti akan dapat sama-sama mendengarkan khutbah Jumat yang akan membawakan satu tajuk menarik untuk kita ambil perhatian bersama. Jangan gadaikan iman demi dunia. Jadi auda muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian, apabila kita ni memperkatakan mengenai iman, iman ialah mengikrarkan kebenaran dengan lidah, membenarkan apa yang diikrarkan itu dengan hati, dan melaksanakan ataupun mengamalkan semua ajaran yang diikrarkan itu dengan bersungguh-sungguh dan berterusan selama hidup di dunia. Begitu juga takwa. Takwa pula ialah rasa takut dan khawatir dan kepatuhan dan ketaatan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Taala dengan menjauhi larangan-larangannya. Kita merenung seketika isi kandungan Al-Quranul Karim di permulaan surah Al-Baqarah, iaitu dari ayat 1 hingga 5. Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan dua perkara, iaitu iman dan takwa. Firman Allah Subhanahu wa Taala yang tafsirnya Alif Lam Mim, itulah kitab Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada keraguan padanya tentang datangnya daripada Allah Subhanahu wa Taala dan tentang kesempurnaan kandungannya. Ia adalah sebagai petunjuk ke jalan yang lurus bagi orang-orang yang hendak bertakwa dengan mengerjakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara gaib yang tidak kelihatan dan oleh mereka seperti hari kiamat, syurga dan neraka, dan mendirikan sembahyang dengan sempurnanya dan membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang kami telah kurniakan kepada mereka, dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beriman pula dengan apa yang diturunkan iaitu kitab Taurat, Injil dan Zabur kepada nabi-nabi terdahulu daripadamu, dan mereka perlu yakin akan adanya hari akhirat. Mereka itulah yang beroleh hidayah daripada Tuhan mereka, dan mereka itulah yang akan mendapat kemenangan dengan dimasukkan ke dalam syurga dan selamat dari siksa neraka.
1: Allah Subhanahu wa Taala dan sekalian malaikatnya memberi selawat ke atas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, ucaplah selawat dan salam ke atasnya. Wahai sekalian umat Islam dan perhimpunan orang-orang yang beriman, barang dirahmati kamu oleh Allah bahawa telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih daripada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an telah berkata, ia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hari Jumaat ialah penghulu segala hari, hari mengerjakan haji bagi orang-orang fakir dan hari raya kepada orang-orang miskin. Adalah dua khutbah pada hari Jumaat ini menggantikan tempat dua rakaat daripada empat rakaat sembahyang fardu zuhur. Oleh demikian, apabila khatib naik ke atas mimbar, maka janganlah seseorang pun daripada yang hadir ini berkata-kata. Kerana barang siapa yang bercakap ataupun berkata-kata, sesungguhnya sia-sialah ia dan tidaklah sempurna Jumaatnya. Maka diamlah dan dengarkanlah khutbah. Mudah-mudahan kita semua beroleh rahmat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Hmm, nasıl yatırmış? الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا الرسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul Azim. Jemaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan keimanan kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah, pada hari Jumaat yang mulia ini, marilah kita menundukkan hati dan merenung sejenak tentang sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta, pangkat dan kesenangan dunia. Sesuatu yang menjadi penentu keselamatan kita di dunia dan di akhirat, yaitu iman. Kita bekerja mencari rezeki, berusaha membina kehidupan yang lebih baik, serta menginginkan rumah yang selesa, keluarga yang bahagia dan masa depan yang lebih baik

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم

0: Beramanlah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Darussalam Services akan mengadakan pameran dan informasi haji dan umrah kedua pada 9 dan 10 Oktober 2026 bertempat di Atrium Airport Mall Berakas bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Dapatkan informasi terkini berkaitan pakej haji dan umrah serta kenali dengan lebih dekat perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan oleh Darussalam.

0: is your radio. Langi FM.
1: Langi FM.
2: Langi FM. Hibur penggerak.
3: Inilah Radio Brunei Pelangi FM. Sebentar lagi disiarkan berita perdana

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dan Khususilawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Pembangunan profesional dan kepimpinan adaptif penting bagi menghadapi persekitaran yang berkembang dengan pesat. Persahabatan dan kerjasama rapat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Korea terus diperkukuh dalam pelbagai bidang. Latihan kecemerlangan perkhidmatan pelanggan memperkukuh kualiti perkhidmatan berteraskan identiti kebrunaian.

يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya

0: belanjakan yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8:15 pagi dan ulangan 1:30 petang hanya di Pelangi FM.

0: Lai, ingat kau si Fazel, kawan ofisku.
1: Fazel? Oh, kenapa ya?
0: Kena tahannya di JPMC, pasal lama stampet mukanya.
1: Heh? Bukannya itu sihatkah?
0: Atulah, sebelum mani ya okey kan? Sakit kepala pun dah ada. Tahu-tahu tinggi tekanan darahnya. Nya doktor bah, mun indah kedapatan awal, boleh jadi lagi teruk tu.
1: Ya kah? Nada rasa apa-apa langsung?
0: Nada. Ia becak atu pun sebab bininya yang menyuruh.
1: Dorang atu, perumuran tani bah, ha? Bila kan kita nilas becek, bang?
0: Rasaku macam 3 tahun pulang sudah.
1: Bang, lakas tetini becek minggu ini?
0: Bah, bisa aja tu. Sekarang aku buat untuk tani di BruHealth, ha?
2: Program Pemeriksaan Kesihatan Kebangsaan. Kementerian Kesihatan menyediakan pemeriksaan faktor risiko penyakit jantung termasuk tekanan darah tinggi serta paras gula dan kolesterol dalam darah yang tinggi untuk lelaki dan wanita berumur 40 tahun ke atas. Daftar melalui BruHealth atau kunjungi pusat kesihatan berdekatan anda. Bertindak sekarang, sayangi hidup.

Gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Pertandingan Akhir Bintang Harmoni 2026 tiba ke kemuncaknya. Debaran semakin terasa. Ikuti secara langsung Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 8 malam di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dengarkan di Harmoni FM 94.1 FM atau 97.7 FM dan penstriman RTB Go, saluran Go Live. Juga saksikan melalui RTB Aneka bermula pukul 8 malam. Artis jemputan, Dayat Ahim.
1: Salam
0: penampilan khas juara Bintang Harmoni 2024, Christina Yus. Layari Instagram @bintangharmoni2026, TikTok Harmoni 941FM. Seramai 10 peserta berentap di peringkat akhir. Hamizan, Salwana Saleh, Awang Kunas, Syazad Hashim, Mubarak, Nas Azri, Nurul Mustafa, Syafiq Moses, Arfaniza, Amin Azhar. Bintang Harmoni 2026, serlah bakat hebat, malar segar. Pertandingan akhir Bintang Harmoni 2026 ditaja oleh Awinko Sendirian Berhad, Baluri Travel, Hans Carpet and Wallpaper, Uniqlo dan disokong oleh Radisson Hotel, Brunei Darussalam.
2: Mengapa kau kan? Masin je tu.
3: Apa lagi ni?
2: Ni anak kita seorang ah. Cak kita lihat tu.
4: Cawar bawa makanannya. Ia takkan menambah sirap.
3: Mengapa kau kan? Masin je tu.
2: Udah nyangkuk.
4: Satu sudu untuk sehari. Ngam je ni.
3: Maksudnya sudu atuk, sudu teh. Ha ni, sudu menguat nasi ni.
2: Satu sudu teh hatu untuk dibagi-bagi dalam sehari. Bukannya setiap hidangan.
5: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan.

0: Saya sangat suka Pelangi FM. Bagus, ba.
1: Saya suka mendengarkan Pelangi FM. Di mana-mana pun saya dengar Pelangi FM.
2: Pelangi FM, you're the best. Pelangi
3: FM, Radio Brunei, your number one station in town.
4: Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES sedang mengendalikan kajian tenaga kerja KTK 2026 seluruh negara bermula pada 5 Oktober hingga 1 November 2026. Bagi memastikan keselamatan orang ramai, sila sahkan identiti pegawai kajian dengan memeriksa pas kajian, surat lantikan, kad pengenalan serta ves rasmi JPES. Isi rumah akan menerima surat makluman rasmi mengenai tujuan kajian. Pegawai kajian tidak akan meminta sebarang bayaran, kata laluan peribadi, butiran akaun bank atau sebarang maklumat kewangan. Menurut Seksyen 9 Akta Perangkaan, kegagalan atau keengganan untuk memberikan maklumat yang diperlukan atau memberikan maklumat palsu adalah menjadi satu kesalahan yang membawa hukuman denda sebanyak $4,000 Brunei. Sokongan dan kerjasama semua keluarga atau isi rumah terpilih semasa kajian tenaga kerja KTK 2026 adalah sangat diharapkan bagi sama-sama menjayakan kajian ini. Sebarang pertanyaan mengenai KTK 2026 bolehlah menghubungi di talian WhatsApp 746-9844 semasa waktu bekerja pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pukul 7.45 pagi hingga pukul 4.30 petang. Layari di laman sesawang www.deps.gov.bn atau email laborforce.survey@jps.gov.bn.

Alhamdulillah, single ketiga Rudy baru saja rilis pada September lepas berjudul Sidayang Lalu, sebuah lagu pop tradisional yang mempunyai sentuhan irama Inang. Lagu ini merupakan kerjasama bersama salah sebuah kumpulan tarian Brunei dan ianya ditulis untuk kumpulan tersebut. Juga Rudy tercalon top 10 artis baru pilihan di Anugerah Pelangi ke-10. Juga Alhamdulillah, lagu Cabut-Cabut Bigar mendapat tempat ke-6 kategori lagu etnik terbaik di Global Vima Awards. Selain itu, Cabut-Cabut Bigar juga mendapat perhatian pendengar. Lagu duet bersama artis Malaysia Haziq Rosby ini membawa unsur nasihat dalam kehidupan bermasyarakat serta diinspirasikan daripada cerita rakyat Brunei seperti asal-usul Kampung Salabigar. Proses pembikinan lagu ini juga sangat istimewa kerana rakaman vokal Haziq Rosby dilakukan di Malaysia sebelum dihantar ke Brunei untuk proses mixing.

Untuk perancangan seterusnya, saya bakal merakamkan dua buah lagi single pop tradisional yang kini masih dalam proses penulisan. InsyaAllah, saya akan terus berusaha memperkenalkan dan mengangkat muzik tradisional Brunei ke peringkat yang lebih luas, sambil berharap dapat meneroka genre muzik lain pada masa akan datang.

Kata-kata motivasi yang Rudy selalu pegang, usaha tanpa jemu, niat kerana seni dan bangsa. Dari lubuk hati saya, terima kasih yang tidak terhingga kepada semua peminat, keluarga dan rakan-rakan yang sentiasa menyokong perjalanan seni saya. Setiap komen positif, setiap share, setiap doa yang habis kita beri sangat bermakna bagi saya. Sokongan habis kita inilah yang menjadi pembakar semangat untuk saya terus berkarya, menjaga warisan muzik tradisional kita dan membawanya lebih jauh lagi. Tanpa habis kita semua, perjalanan ini tidak akan lengkap. Jangan lupa ikuti saya di Instagram @rudymohaidi, RudyMohaidi, untuk perkembangan terkini dan di sebalik tabir.

Hai, saya Rudy Mohaidi, penyanyi genre tradisional dari Brunei. Terima kasih banyak-banyak kepada Pelangi kerana memilih saya sebagai Artist of the Month. Pengiktirafan ini memberi saya semangat baru untuk terus berkarya dan mengharumkan nama seni lagu-lagu tradisional Brunei. Pelangi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Persahabatan dan kerjasama rapat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Korea terus diperkukuh dalam pelbagai bidang, antaranya perdagangan,

0: transformasi digital, kecerdasan buatan dan pertukaran masyarakat. Perkara demikian dikongsikan semasa majlis resepsi bagi memperingati Hari Penubuhan Republik Korea. Majlis diadakan malam tadi di salah sebuah hotel di Gadong. Tuan Yang Terutama Sun Nam Kok, Duta Besar Republik Korea ke negara Brunei Darussalam menyatakan penghargaan atas sokongan dan persahabatan berterusan Kerajaan Republik Korea dan rakyat negara Brunei Darussalam dan berharap kerjasama dua hala terus diperkukuh dalam jangka panjang. Mewakili Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Universiti Brunei Darussalam UBD dan AMIPRO Simpur Sendirian Berhad menjalin kerjasama strategik melalui penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU untuk menggabungkan kepakaran penyelidikan, keupayaan inovasi dan bakat UBD dengan pengalaman industri, pengetahuan operasi dan rangkaian AMIPRO Simpur. Majlis penandatanganan diadakan pagi tadi di UBD. Menandatangani bagi pihak UBD Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Manakala pihak AMIPRO Simpur ditandatangani oleh pengarah urusannya Dr. Ashraf Ali Muhammad Kasim. Perkongsian kerjasama tersebut akan mewujudkan peluang untuk latihan amali, penempatan industri, penempatan graduan dan pertukaran kaki tangan di samping meningkatkan pendedahan kepada amalan profesional dan persekitaran industri. Sempena ulang tahun Hari Puja Usia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salehah ke-80, Persatuan Jururawat Penjuru mengadakan majlis khatam Al-Quran. Majlis diadakan pagi tadi di Jerudong. Hadir Datin Paduka Hajah Suraya Nuraidah binti Abdullah yang dipertua penjuru. 100 peserta menyertai majlis berkenaan yang diadakan sebagai tanda kesyukuran dan memohon agar Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri sentiasa dilanjutkan usia dan dikurniakan kesihatan. Brunei Darussalam Central Bank BDCB memaklumkan orang ramai mengenai pengemaskinian senarai waspada BDCB atau Alert List BDCB. Senarai waspada itu merupakan senarai entiti-entiti iaitu syarikat dan individu yang tidak dilesenkan, dibenarkan atau dikawal selia oleh BDCB. Senarai tersebut dikeluarkan bagi meningkatkan kewaspadaan orang ramai dan mengelakkan salah tanggapan bahawa individu atau syarikat yang disenaraikan adalah dilesenkan, dibenarkan atau dikawal selia oleh BDCB. Senarai berkenaan adalah tanpa prejudis kepada sebarang penilaian lanjut oleh BDCB terhadap aktiviti-aktiviti entiti berkenaan. Jerebu menyelubungi ibu negara Malaysia Kuala Lumpur telah memaksa sekolah-sekolah di beberapa negeri serta ibu kota dan pusat pentadbiran ditutup. Perkara itu dinyatakan oleh Kementerian Pendidikan disebabkan tahap pencemaran udara yang tidak sihat. Menurut laporan data kerajaan, 37 kawasan mencatat tahap yang tidak sihat disebabkan oleh kebakaran hutan di Indonesia. Indonesia bergelut untuk mengawal kebakaran hutan dan tanah di beberapa wilayah yang telah menyebabkan jerebu tebal di negara jiran termasuk Malaysia dan Singapura. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata bahawa Presiden Indonesia Tuan Prabowo Subianto bersetuju untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menangani jerebu dengan Malaysia bersedia menawarkan bantuan. Sementara itu, keadaan cuaca yang membimbangkan di Singapura hari ini, dua hari sebelum Grand Prix Formula 1 yang akan diadakan hujung minggu ini. Singapura telah diselubungi asap tebal selama beberapa minggu dengan kualiti udara berada pada tahap tidak sihat sebelum berlangsungnya perlumbaan Formula 1 dan pada minggu ini negara itu sibuk dengan persidangan yang melibatkan pemimpin serantau, perniagaan dan sukan. Setakat ini, data daripada laman sesawang pemantauan kualiti udara Switzerland IQAir menunjukkan bacaan 205 yang termasuk dalam kategori sangat tidak sihat. Jerebu yang menyelubungi Singapura boleh menyebabkan sekatan ke atas aktiviti luar yang lain. Polis Indonesia menahan 4 suspek termasuk 3 pegawai syarikat perkapalan berhubung dengan kemalangan feri KM Virgo Transport 8 yang mengorbankan puluhan nyawa dan menyebabkan ramai masih hilang di perairan Kalimantan Selatan bulan lalu. Ketua Biro Penerangan Awam Polis Indonesia berkata, suspek terdiri daripada nakhoda feri yang ditahan sejak 25 September lalu serta 3 pegawai PT Virgo Karya Shipping pengendali feri berkenaan. Penyiasat sedang meneliti dakwaan kecuaian serta kemungkinan pembabitan mereka dalam kemalangan itu. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC memutuskan bekas Presiden Filipina Rodrigo Duterte layak untuk dibicarakan. Perbicaraan dijadual bermula pada 30 November 2026. Duterte, 81 tahun, dituduh atas dakwaan pembabitannya dalam puluhan pembunuhan sebagai sebahagian daripada kempen dikenali sebagai Perang Terhadap Dadah ketika memegang jawatan sebagai presiden, pada mulanya sebagai Datuk Bandar, sebuah bandar di selatan Filipina, dan kemudian sebagai presiden. ICC menyiasat pembunuhan beramai-ramai dalam tindakan keras yang dilaksanakan di bawah pentadbiran Duterte sejak tahun 2018. Korea Selatan dan Mesir meningkatkan hubungan dua hala kepada perkongsian strategik. Presiden Lee Jae-myung mengongsikan perkara tersebut pada ucapan pembukaan sebelum berlangsung sidang kemuncak bersama Presiden Mesir Tun Abdul Fattah Al-Sisi di Seoul. Kedua-dua pemimpin juga menandatangani memorandum persefahaman dalam pelbagai bidang termasuk pembinaan kapal, dan Tuan Lee sementara itu berharap kedua-dua negara itu akan memulakan rundingan untuk melaksanakan perjanjian perkongsian ekonomi komprehensif CEPA. China menyeru Eropah untuk bekerjasama bagi memajukan hubungan ekonomi dan perdagangan dua hala. Jurucakap Kementerian Luar China membuat kenyataan tersebut semasa sidang media di Beijing sebagai tindak balas kepada pertanyaan media mengenai hubungan ekonomi dan perdagangan kedua-dua negara. Menurutnya, China berharap dapat bekerjasama dengan Eropah bagi menyelesaikan kebimbangan masing-masing melalui dialog dan rundingan di samping memajukan perkembangan hubungan ekonomi dan perdagangan China-Eropah yang mantap dan juga stabil. Akhir sekali, aliran air deras, lumpur dan batu melimpah melalui timur Santiago selepas hujan lebat. Banjir kilat itu menghanyutkan kereta dan bas awam serta menenggelamkan rumah, klinik dan sekolah. Banjir tersebut melanda daerah Las Condes di Bukit Andes ketika ribut bergerak ke wilayah Metropolitan Santiago. Tiada pengesahan rasmi mengenai kematian atau kecederaan dilaporkan berikutan bencana itu. Dan itu sekian berita dari Radio Brunei, disunting oleh Dengku Haji Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita berikutnya akan dapat awak dengarkan pada pukul 5.30 minit petang nanti waktu Brunei Darussalam. Number one station Brunei 91 and 91.4.

0: di stesen kegemaran Alda Pelangi FM.
1: Hey yo, assalamualaikum, selamat petang. Apa khabar semuanya? Semoga Auda dalam keadaan yang baik, semoga Auda dalam keadaan yang sihat walafiat. Hey, Faiz kembali menemankan Auda hari ini menerusi Music Express, music berkualiti, music yang lebih fresh khas untuk Auda. Jangan ada yang salah hari bulan. Hari ini 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 9 Oktober 2026. Jadi apapun yang Auda rencanakan pada petang ini, Faiz akan semoga semuanya baik-baik saja, semoga semuanya dipermudah dan juga di lancarkan. Dan bagi panduan pendengar-pendengar kita yang beragama Islam, masuk waktu bagi kita menunaikan sembahyang fardu asar pada hari ini adalah pada pukul 3.23 minit petang nanti. Kami di Pelangi FM doakan semoga amal ibadah kita akan terus lagi diterimanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terus bersama mendengarkan Music Express untuk petang ini. Faiz memankan Auda sehingga pukul 6 petang nanti. Kita ada lagu dari Alif dan Ziana Zen, teman.

bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0108-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

kembali bersama di Music Express, music berkualiti, music yang lebih fresh khas untuk anda. Yang sekarang tengah berjalan-jalan, mungkin saja ada yang ingin top up barang-barang dapur. Okey, hati-hati selalu di mana pun anda berada, terutama sekali kepada anda yang tengah mandu. Kita doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Suka juga kita ingatkan ni, jangan lupa untuk anda membawa beg gitar semulanya. Takut nanti ialah kan kadang-kadang the kedai stok beg gitar semulanya kadang-kadang habis. Jadi terpaksa lah order peluk semua barang-barang yang order beli. Kalau yang barang-barang kering, okey lah. Kalau beli ayam, beli daging, susah rasanya kan. Jadi jangan lupa untuk order membawa beg gitar semulanya dari rumah lagi. Sama-sama kita mengurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan kita. Anyway, nanti tepat pukul 4 petang kita ada segment request, yang mana menerusi segment request ini audio menentukan playlist kita selama 1 jam. Jadi audio boleh kongsikan lagu-lagu yang audio request menerusi WhatsApp kami sekarang di 83339114 sertakan nama dan juga lokasi order. Ingat eh, pastikan lagu-lagu yang order request adalah lagu-lagu yang sudah mula disiarkan bermula di tahun 2016 hinggalah sekarang. Okey, lagu-lagu menerusi segment request, audio yang menentukan playlist kita menerusi segment request 1 jam. Track-track kita adalah audio yang menentukan. Jadi ada beberapa sebetulnya yang sudah pun kita terima. Jadi nantikan tepat pukul 4 petang nanti. Harap-harap audio enjoy ni bersama kami di Pelangi FM untuk petang ini. Semuanya menerusi Music Express, music berkualiti, music yang lebih fresh khas untuk audio. Jangan ada yang salah hari bulan. Hari ini 9 Oktober 2020 26.

0: Kebahagiaan bermula dari diri sendiri. Bersyukur dengan hal-hal yang kecil dan hargai orang sekeliling.
1: Pesanan ini dari kami, The Pujanggas, dan dibawakan oleh Pelangi FM.

Kita tidak perlu menjadi hebat untuk memulakan, tetapi kita perlu memulakan untuk menjadi hebat. Pesanan ini dari saya, Fairuz Nizan, dan dibawakan oleh Pelangi FM.

fly. Baiklah, terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Music Express untuk petang ini, dan terus kongsikan lagu-lagu yang ada request untuk petang ini nanti tepat pukul 4 petang.

Dan kita akan putarkan selama satu jam lagu-lagu yang ada request Audi yang menentukan playlist kita. Jadi beberapa lagu sudah pun kita terima. Terima kasih kita ucapkan. Semoga Audi harap bersabar untuk menantikan lagu-lagu yang Audi request. Macam-macam lagu sebetulnya yang sudah pun kita terima menerusi WhatsApp. Jadi nantikan semuanya sebentar saja lagi tepat pukul 4 petang nanti segmen request bersama Audi. Alright, kepada Audi kita dengarkan Mimi Fly dan Amanrah dengan lagunya Perkasa.

0: Pertandingan Akhir Bintang Harmoni 2026 tiba ke kemuncaknya. Debaran semakin terasa. Ikuti secara langsung Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 8 malam di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dengarkan di Harmoni FM 94.1 FM atau 97.7 FM dan penstriman RTB Go, saluran Go Live. Juga saksikan melalui RTB Aneka bermula pukul 8 malam. Artis jemputan, Dayat Ahim.
1: Salam
0: penampilan khas juara Bintang Harmoni 2024, Christina Yus. Layari Instagram @bintangharmoni2024

Senam. TikTok Harmony 941 FM. Seramai 10 peserta berentap di peringkat akhir. Hamizan, Salwana Saleh, Awang Kunas, Syazad Hashim, Mubarak, Nas Azri, Nurul Mustafa, Syafiq Moses, Arfan Niza, Amin Azhar. Bintang Harmoni 2026, Selang Bakat Hebat, Malar Segar. Pertandingan akhir Bintang Harmoni 2026 ditajak oleh Awinko Sendirian Berhad, Baluri Travel, Hans Carpet and Wallpaper, Uniqlo dan disokong oleh Radisson Hotel, Brunei Darussalam.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Pada Auda, masih bersama di Music Express. Music berkualiti, music yang lebih fresh khas untuk Auda. Di mana pun Auda berada sekarang, hati-hati selalu. Mungkin saja ada di antara Auda yang tengah santai-santai di rumah saja. Juga ada di antara Auda yang tengah jalan-jalan. Jadi hati-hati, kita doakan semoga Auda selalu sampai ke destinasi. Juga kita ingatkan ni kepada Auda yang mungkin saja tengah beriadah, ataupun ialah kan sekarang sekejap saja lagi ni masih dalam kereta, mungkin menunggu kurang panas sekejap. Ialah kan hendak beriadah pada petang ini. Jadi hati-hati, semoga semuanya dipermudah dan juga dilancarkan. Ingat-ingat juga untuk Auda memastikan keadaan tubuh badan Auda tidak kurang. Minum air, makanan-makanan yang berkhasiat juga, itu sangat penting lah. Okay, daripada kita terus mengamalkan apa kata orang, beriadah tetapi tidak menjaga permakanan juga, susah kan? Jadi sama-sama kita seimbangkan. Alright, jadi Auda untuk petang ini, seperti yang kita janjikan, yang mana playlist kita Auda menentukan selama 1 jam. Jadi terima kasih, kita ucapkan kepada Auda yang sudah pun mengongsikan ni lagu-lagu menerusi WhatsApp kami di 83339 114. Alright, antara lagu ni yang akan dapat kita dengarkan nanti, lagu dari Daniel Kifli, Ku Yang Berjuang. Juga ada lagu dari Aisyah Retno, Marsha Milan, Nadira dan juga Adira menerusi lagu Cinta di Akhir Garisan. Tapi sekarang kita dengarkan terlebih dahulu lagu ini, request dari rakan kita, ada Humaira yang berada di Seria. Hai orang Seria, apa khabar untuk petang ini? Lagu dari Sina Spiro dengan lagu Spiro dengan lagunya Great Expectation. Jadi kepada Auda juga yang suka dengan lagu ini, harap-harap Auda enjoy bersama kami di Music Express. Saya merequest bersama Auda.

0: Nama Joa. Saya sekali mulakan hari saya dengan memakan buah-buahan. Mamaku cakap,
1: pengambilan buah-buahan melancarkan penghadaman. Pengganti gula rasa yang enak, penyakit pun kata alamak. Ubat yang mujarab, sakit pun tak kerap. Hidangan yang wajib dalam menu harian sudah pasti menjamin kesehatan.
0: Jadi, makanlah buah-buahan 3 kali sehari dan mari amalkan cara hidup yang sehat.
2: Pesanan ini dibawa oleh Kementerian Kesehatan Negara Brunei Darussalam.

Well, selamat datang kita ucapkan kepada anda. Masih bersama di Pelangi FM menerusi Music Express. Masih bersama menerusi segmen request ni. Lagu-lagu yang ada request kita akan putarkan pada petang ini. Jadi terima kasih kita ucapkan ni yang telah pun menghantarkan lagu-lagu menerusi WhatsApp kami di 8333914. Sebentar tadi telah pun awak dengarkan sebuah lagu nyanyian dari Daniel Kifli dengan lagunya Kui Yang Berjuang, yang mana lagu tersebut request dari rakan kita ada HR Family yang berada di Tanah Jambu. Dan sebelum itu, telah pun awak dengarkan juga ni lagu Cinta di Akhir Garisan 2.0 nyanyian dari Aisyah Retno, Marsha Milan, Adira dan juga Nadira, yang mana lagu tersebut request dari rakan kita ada Siti yang berada di Seria. Hello Siti, selamat datang. Semoga you terhibur ya dengan lagu yang telah pun kita putarkan tadi. Alright, sekarang kita dengarkan terus lagu berikutnya, yang mana lagu ini request dari Hazim Firdaus yang berada di Lugu, yang mana katanya lagu ini khas ditujukan kepada semua pendengar Pelangi FM, terutama sekali buat Haji Wali, Dul Is, Haikal Shidi, Hafizul, Zafwan dan juga Alif Zakwan katanya. Dan setelah hari jadi ditujukan kepada semua yang menyambut hari jadinya pada hari ini. Semoga awda terhibur hendaknya dengan lagu-lagu yang diputarkan oleh Pelangi FM. Dan lagu ini katanya khas ditujukan buat semua. Okey, lagu nyanyian dari Taylor Swift dengan lagunya Passion Zero. Dan kita ucapkan selamat petang ni, kita ucapkan kepada Hazim Firdaus yang berada di Lugu. Kepada awda juga yang suka dengan lagu ini, hope you enjoy bersama kami di Pelangi FM menerusi Music Express. Music berkualiti, music yang lebih fresh khas untuk awda. Terus bersama di Pelangi FM.

0: Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan? Atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
1: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
0: Di antara ciri-ciri yang boleh Auda dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari.
1: Suhu udara minima dan maksima harian.
0: Keadaan angin harian.
1: Keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam.
0: Ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam.
1: Amaran cuaca bagi angin.
0: Angin kencang dan risiko banjir kilat.
1: Image radar cuaca.
0: Ramalan turunan hujan.
1: Sambungan ketalian cuaca 114.
0: Dan sambungan

Inilah single ketiga Rudy baru saja rilis pada September lepas berjudul Sidayang Lalu, sebuah lagu pop tradisional yang mempunyai sentuhan irama Inang. Lagu ini merupakan kerjasama bersama salah sebuah kumpulan tarian Brunei dan ianya ditulis untuk kumpulan tersebut. Juga Rudy tercalon top 10 artis baru pilihan di Anugerah Pelangi ke-10. Juga Alhamdulillah lagu Cabut-Cabut Bigar mendapat tempat ke-6 kategori lagu etnik terbaik di Global Vima Awards. Selain itu, Cabut-Cabut Bigar juga mendapat perhatian pendengar. Lagu duet bersama artis Malaysia Haziq Rosbi ini membawa unsur nasihat dalam kehidupan bermasyarakat serta diinspirasikan daripada cerita rakyat Brunei seperti asal-usul Kampung Salabigar. Proses pembikinan lagu ini juga sangat istimewa kerana rakaman vokal Haziq Rosbi dilakukan di Malaysia sebelum dihantar ke Brunei untuk proses mixing.

Untuk perancangan seterusnya, saya bakal merakamkan dua buah lagi single pop tradisional yang kini masih dalam proses penulisan. InsyaAllah, saya akan terus berusaha memperkenalkan dan mengangkat music tradisional Brunei ke peringkat yang lebih luas, sambil berharap dapat meneroka genre music lain pada masa akan datang.

Kata-kata motivasi yang Rudy selalu pegang, usaha tanpa jemu, niat kerana seni dan bangsa. Dari lubuk hati saya, terima kasih yang tidak terhingga kepada semua peminat, keluarga dan rakan-rakan yang sentiasa menyokong perjalanan seni saya. Setiap komen positif, setiap share, setiap doa yang habis kita beri sangat bermakna bagi saya. Sokongan habis kita inilah yang menjadi pembakar semangat untuk saya terus berkarya, menjaga warisan muzik tradisional kita dan membawanya lebih jauh lagi. Tanpa habis kita semua,

perjalanan ini tidak akan lengkap. Jangan lupa ikuti saya di Instagram @rudymohaidi, RUDYMOHAIDI, untuk perkembangan terkini dan di sebalik tabir.

Hai, saya Rudy Mohaidi, penyanyi genre tradisional dari Brunei. Terima kasih banyak-banyak kepada Pelangi kerana memilih saya sebagai Artist of the Month. Pengiktirafan ini memberi saya semangat baru untuk terus berkarya dan mengharumkan nama seni lagu-lagu tradisional Brunei.

Amazing Tracks dari Artist of the Month kita, Rudy Mohaidi featuring Haziq Rasbi dengan lagunya Cabut-Cabut Bigar. Yang mana lagu ini request dari rakan kita ada Anna Maslina yang berada di Airport Lama. Terima kasih atas lagu yang telah pun di request. Hope you enjoy. Dan sebentar tadi telah pun awak didengarkan juga lagu dari Jingga dengan lagunya Sinaran Hatiku. Yang mana lagu ini request dari rakan kita ada Hairi yang berada di Kuala Belait. Jadi awak ada untuk petang-petang sebini, mungkin saja ada di antara rakan-rakan kita ada adik kita ni yang mengambil masa untuk berehat sekejap. Yang akan demam peperiksaan sudah pun bermula, terutama sekali kepada yang akan menduduki peperiksaan PSR kalau tidak silap kan. Jadi all the best buat semuanya. Belajar-belajar juga, ulang kaji juga. Tapi kesihatan itu sangat penting juga. Untuk awda mengambil masa sedikit untuk berehat, untuk awda tenangkan fikiran awda, untuk awda santai-santai sekejap. Tapi jangan terlalu lama. Dia kadang-kadang melarat. Katanya sejam sejenis.

sekejap saja ni, 2 jam, 3 jam, lupa ya kena ulang kaji. Okay, jadi sekali lagi all the best buat semua pelajar-pelajar dan kiralah apa exam pun yang akan awda duduki. Jadi kita doakan semoga dipermudah dan juga diberikan ketenangan lah untuk awda menjawab kertas soalannya nanti. Alright, sekarang mari kita dengarkan lagi ni lagu-lagu yang telah pun kita terima dari rakan-rakan kita yang telah pun mengongsikan menerusi WhatsApp di 8333914. Nanti kita akan dapat mendengarkan lagu ini request dari rakan kita yang telah pun mengongsikan menerusi WhatsApp kita. Dia tidak ada kongsi namanya. Tapi dia request lagu dari Shah Osman. Okay? Dengan lagunya Sketsa Harum Jelmaan Malam. InsyaAllah sekejap saja lagi akan dapat kita putarkan lagu tersebut. Sekali lagi kita ingatkan, sekiranya awda ingin request lagu-lagu bersama kami di Peluang FM, pastikan juga awda selitkanlah nama awda sayang sekali kan. Awda request tapi tidak tahu siapa yang request. Okey, juga nanti sekejap saja lagi ni akan dapat kita dengarkan, ini dia lagu Anak Buah. Anak Buah Tok T Umaira. Lagu ini request dari Juliana yang berada di Kampung Batong dengan lagu Pugar.

0: Lai, ingat kau si Fazel, kawan ofisku.
1: Fazel? Oh, kenapa ya?
0: Kena tahannya di JPMC, pasal lama stampek mukanya.
1: Eh? Bukannya itu sihatkah?
0: Atulah, sebelum ini ya okey kan? Sakit kepala pun dah ada. Tahu-tahu tinggi tekanan darahnya. Nya doktor bah, mun indah kedapatan awal, boleh jadi lagi teruk tu.
1: Ya kah? Nada rasa apa-apa langsung?
0: Nada. Ia becek atu pun sebab bininya yang menyuruh.
1: Dorang atu, perumuran tani bah, ha? Bila kan kita nilas becek, bang?
0: Rasaku macam 3 tahun pulang sudah.
1: Bang, lakas tetani becek minggu ini?
0: Bah, bisa aja tu. Sekarang aku buat untuk tani di Bro Health, ha?
2: Program Pemeriksaan Kesihatan Kebangsaan. Kementerian Kesihatan menyediakan pemeriksaan faktor risiko penyakit jantung termasuk tekanan darah tinggi serta paras gula dan kolesterol dalam darah yang tinggi untuk lelaki dan wanita berumur 40 tahun ke atas. Daftar melalui BruHealth atau kunjungi pusat kesihatan berdekatan anda. Bertindak sekarang, sayangi hidup.

0: sedikitnya.
1: Pandu cermat jiwa selamat, berhati-hati di jalan raya. Bertolak ansur sesama pengguna jalan raya yang lain. Patuhi peraturan dan undang-undang jalan raya. Kita mampu mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Pesanan ini dari saya, Dila, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
2: Pelangi FM, Radio Brunei.

Alright, baru saya ada dengarkan sebuah lagu nyanyian dari Ahil Alex dengan lagunya Perih, yang mana lagu ini request dari Mira yang berada di Junjungan. Terima kasih atas lagu yang telah pun Auda request pada petang ini, dan harap-harap Auda enjoy juga kan dengan lagu-lagu yang telah pun kita pertaharkan selama satu jam ini. Auda yang menentukan playlist kita menerusi segmen request, dan sekarang tiba masanya untuk kita dengarkan ada dua lagu terakhir yang sempat kita pertaharkan pada petang ini. Lagu dari Ara Johari dengan lagunya Terlalu Bodoh, yang mana lagu ini request dari rakan kita ada Dylan yang berada di Medewa. Juga nanti akan dapat awak dengarkan lagu nyanyian dari Olivia Dean dengan lagunya So Easy to Fall in Love, yang mana lagu ini sekali

lagi request dari Fazri yang berada di Mumong. Jadi harap-harap audio enjoy bersama kami di Pelangi FM pada petang ini dengan lagu-lagu yang telah pun kita susun. Yang mana lagu-lagu ini request dari pendengar-pendengar Pelangi FM. Okey, terus bersama di stesen nombor 1 audio Pelangi FM.

0: Pertandingan Akhir Bintang Harmoni 2026 tiba ke kemuncaknya. Debaran semakin terasa. Ikuti secara langsung Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 8 malam di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dengarkan di Harmoni FM 94.1 FM atau 97.7 FM dan penstriman RTB Go, saluran Go Live. Juga saksikan melalui RTB Aneka bermula pukul 8 malam. Artis jemputan, Dayat Ahim.
1: Salam
0: penampilan khas juara bintang Harmoni 2024, Christina Yus. Layari Instagram @bintangharmoni2026, TikTok Harmoni 941 FM. Seramai 10 peserta berentap di peringkat akhir.

Hamizan, Salwana Saleh, Awang Kunas, Syaza Hashim, Mubarak, Nas Azri, Nurul Mustafa, Syafiq Moses, Arfaniza, Amin Azhar. Bintang Harmoni 2026, Serlah Bakat Hebat, Malar Segar. Pertandingan akhir Bintang Harmoni 2026 ditaja oleh Awinko Sendirian Berhad, Baluri Travel, Hans Carpet and Wallpaper, Uniku dan disokong oleh Radisson Hotel, Brunei Darussalam.

0: Ikutilah kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda. Pelangi
1: FM. Alright, masih bersama di Pelangi FM. Selamat petang kita ucapkan kepada Auda dan selamat hari jadi kepada Auda yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini, 9 Oktober 2026. Semoga Auda terus sukses, bahagia selalu, ceria selalu. Tak kiralah berapa pun usia Auda pada hari ini. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk kita terus lagi mensyukuri atas segala nikmat yang telah pun diberikan kepada kita. Ialah kan, kadang-kadang kita ni manusia, ada kalanya apabila kita melihat terutama sekali di media sosial, kadang-kadang kita terlupa dan kita terlalai juga, kita asyik membandingkan diri kita dengan orang lain dan akhirnya macam-macam persoalan, macam-macam kita tanyakan kenapa tidak ini, kenapa tidak itu, dan akhirnya kita lupa untuk mensyukuri nikmat yang kita ada di depan mata kita, di sekeliling kita, apa yang kita miliki pada ketika ini. Cuba lihat, pandang kiri kanan Auda, betapa banyak nikmat yang perlu kita syukuri. Jadi jangan lupa untuk kita terus lagi mengucapkan syukur. Alhamdulillah.

0: Kehidupan tidak semestinya pasal apa yang diinginkan, tapi jua tentang menghargai apa yang kita ini ada dan sabar menanti apa yang menghampiri. Pesanan ini dari saya, Muiz Bakar, dan dibawakan oleh Pelangi FM. This is your
1: radio. Pelangi FM.

Alright, terima kasih kepada anda masih mendengarkan Pelangi FM, penghibur penggerak minda untuk hari ini 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 9 Oktober 2026. Ada ucapan ni kita terima di sini menerusi WhatsApp di 83339114. Katanya, assalamualaikum dan selamat petang buat Faiz. Terima kasih. Ucapan selamat hari jadi khas ditujukan buat anak yang tersayang mama, iaitu Abang Raihan Haswandi bin Osmidi yang ke-35 tahun. Doa saja yang dapat buat anak yang tersayang. Katanya, semoga sentiasa sihat walafiat, dipanjangkan umur, lagi berkah, diperluaskan lagi rezeki yang berlimpah ruah, menjadi anak dan suami soleh, sentiasa istiqamah kepadanya dan sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ucapan datangnya dari mama, baba, juga isterinya Rozi Nani dan juga anak-anak Hadi Haswandi, Didi Adriana dan Abdul Hazwan, Hadi Haziq dan baby Hadi Hazri yang berada di RPN Seria. Terima kasih atas ucapannya dari kami di Pelangi FM juga. Selamat hari jadi, semoga tersukses, bahagia selalu, ceria selalu. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada audiens yang ulang tahunnya pada hari ini 9 Oktober 2026, selamat ulang tahun dari kami di Pelangi FM.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

Yep, selamat datang kita ucapkan kepada Audet juga mana-mana pasangan yang baru saja melangsungkan pernikahannya pada hari ini. Alhamdulillah. Tahniah kita ucapkan. Semoga jodohnya berkekalan hingga ke jana. Mungkin hujung minggu ini akan melangsungkan persandingannya. Jadi kita doakan ya. Semoga majlisnya akan berjalan dengan lancar seiringan dengan apa yang dimahukan. Semoga jodohnya berkekalan hingga ke jana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai di sini saja. Faiz menemankan Auda pada hari ini menerusi Music Express, music berkualiti, music yang lebih fresh khas untuk Auda. Jadi mulakan hari Auda esok, hari-hari akan datang dengan fikiran yang lebih positif dan ikhlaskan apa yang berlaku.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan khusus silawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kerjasama rapat negara Brunei Darussalam dan Republik Korea terus diperkukuh melalui pelbagai bidang. Pelancaran Rangka Kerja Penglibatan Negara CEF, Inisiatif Praktikal Menyokong Pertumbuhan Mampan. Iman, penentu keselamatan umat Islam dan jauh lebih berharga daripada harta, pangkat dan kesenangan dunia.

Perdagangan, transformasi digital, kecerdasan buatan dan pertukaran masyarakat antara bidang yang terus diperkukuh dalam persahabatan dan kerjasama rapat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Korea. Perkara tersebut dikongsikan semasa majlis resepsi bagi memperingati Hari Penubuhan Republik Korea. Tuan Terutama Sun Namkok, Duta Besar Republik Korea ke negara Brunei Darussalam, juga menyatakan penghargaan atas sokongan dan persahabatan berterusan Kerajaan Republik Korea dan rakyat negara Brunei Darussalam dan berharap kerjasama dua hala terus diperkukuh dalam jangka panjang. Mewakili Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke majlis tersebut, Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Muhammad Riza bin Datu Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis berlangsung semalam di sebuah hotel di Gadong. Negara Brunei Darussalam dan Bank Pembangunan Islam, kumpulan ISDB, memperkukuh kerjasama yang telah lama terjalin

0: menerusi pelancaran rangka kerja penglibatan negara CEF yang pertama antara kedua-dua pihak. Presiden ISDB menyatakan rangka kerja tersebut selaras dengan wawasan Brunei 2035, Rancangan Kemajuan Negara ke-12 serta rangka kerja strategik 10 tahun kumpulan ISDB bagi tempoh 2026 hingga 2035. Ketika ditemui pewarta RTB, Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Al-Jassir juga menyatakan kedua-dua pihak kini sedang berusaha untuk menjadikan keutamaan penting kepada inisiatif praktikal yang akan menyokong pertumbuhan mampan serta memberi manfaat jangka panjang kepada rakyat negara ini. Kerjasama strategik antara Universiti Brunei Darussalam UBD dan AMI Pro Simpor Sendirian Berhad terjalin melalui penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU. Ia bertujuan menggabungkan kepakaran penyelidikan, keupayaan inovasi dan bakat UBD dengan pengalaman industri, pengetahuan operasi dan rangkaian AMI Pro Simpor. Majlis penandatanganan diadakan pagi tadi di UBD. Menandatangani MOU, Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD dan Dr. Ashraf Ali Muhammad Kasim, Pengarah Urusan AMI Pro Simpor. Kerjasama tersebut antara lain akan wujudkan peluang latihan, penempatan industri serta meningkatkan pendedahan kepada amalan profesional dan persekitaran industri. Bersempena sambutan Hari Pos Sedunia, Pos Bru Sendirian Berhad petang tadi menganjurkan majlis membaca Surah Yasin, tahlil, doa kesyukuran dan sembahyang Fardu Asar berjemaah. Majlis berlangsung di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei Brakas. Hadir Awang Haji Hairul Muhammad Daud bin Haji Abdul Karim, Timbalan Setiausaha Tetap Info Komunikasi, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, selaku Timbalan Pengerusi Ahli Lembaga Pengarah Pos Bru Sendirian Berhad. Juga diselajurkan penyerahan sumbangan 30 naskah buku Yasin yang disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Ketua Pegawai Eksekutif Pos Bru Sendirian Berhad, kepada Awang Haji Muhammad Ashraf bin Haji Bujang, Wakil Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei. Iman adalah penentu keselamatan umat Islam di dunia dan akhirat serta jauh lebih berharga daripada harta, pangkat dan kesenangan dunia. Islam tidak melarang umatnya mengejar kesenangan dunia, bahkan dituntut mencari rezeki yang halal dan menjalani kehidupan sebaik-baiknya di samping memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala, bukan kepada selainnya. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk Jangan gadaikan iman demi dunia.
1: Sesungguhnya segala bentuk pemujaan, penyembahan, permohonan, perlindungan, ketaatan dan kepatuhan yang bersifat ibadat adalah khusus kepada Allah Subhanahu wa Taala semata-mata. Jika perkara-perkara tersebut ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Taala, maka ia boleh membawa kepada perbuatan syirik. Syirik bermaksud menyekutukan Allah Subhanahu wa Taala pada zatnya, sifatnya atau perbuatannya. Perlu kita ingat bahawa syirik merupakan dosa yang paling besar. Oleh itu, janganlah kita memohon kepada makhluk atau meletakkan pergantungan kepada benda-benda yang tidak bernyawa seperti batu, kayu, kubur dan kungsu. Kerana semuanya tidak mempunyai kuasa untuk memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat.
0: Radio Television Brunei RTB mengadakan majlis menandatangani perjanjian tajaan bersama Penaja Bintang Harmoni 2026. Acara diadakan petang kemarin di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar sebagai sebahagian daripada persiapan menjelang pertandingan akhir Bintang Harmoni. Mewakili RTB, Awang Cheong Chi Kiong, pemangku pengarah bersama wakil syarikat-syarikat penaja yang terlibat iaitu Awinco Sendirian Berhad, Balureh Travel, Hans Carpet and Wallpaper, Unico Enterprise dan Hotel Radisson. Juga diadakan penyampaian sijil penghargaan kepada syarikat-syarikat penaja. Pertandingan akhir Bintang Harmoni akan bersiaran secara langsung di RTB Aneka dan RTB Go, termasuk Harmoni FM dari Dewan Persidangan Utama Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas pada 17 Oktober pukul 8 malam. Sempena ulang tahun Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia,

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kerjasama rapat negara Brunei Darussalam dan Republik Korea terus diperkukuh melalui pelbagai bidang. Pelancaran Rangka Kerja Penglibatan Negara CEF, inisiatif praktikal menyokong pertumbuhan mampan. Iman, penentu keselamatan umat Islam dan jauh lebih berharga daripada harta, pangkat dan kesenangan dunia. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Aizat Harudin Zunaidi dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awak ikuti pada pukul 8 malam waktu Brunei.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Shadaqallahul azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Hawaii FM QQ.
1: Hi guys, saya Nakim.
2: Saya Ismail Zani.
3: Kami
4: Madam.
5: Kami Juwita.
6: Saya Lah Ahmad.
7: Kami
8: Inti.
9: Saya Ella.
10: Hi, kami Bang Fiz.
11: Saya Aida Jebat.
12: Saya Aiza Amdan.
13: Saya Zara Razak.
14: Saya Yoni Boy.
15: Saya Syamil Azmi.
16: Hey, saya Rosa. Saya Nuha Balin.
17: Saya Nikki Palikakan.
18: Hi, saya Nofra Azrin.
19: Hi, saya Uni Zafri.
20: Hi guys, saya Sufian Suhaimi. Teruskan bersama

0: Pertanyaan mengenai KTK 2026 bolehlah menghubungi di talian WhatsApp 746-9844 semasa waktu bekerja pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pukul 7.45 pagi hingga pukul 4.30 petang. Layari di laman sesawang www.deps.gov.bn atau email laborforce.survey@jpes.gov.bn.
1: Listen to your favorite hits on Pelangi FM, Radio Brunei.

Well, ada sebuah lagu dari Insomniacs dengan lagunya Love Me or Not. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Auda. K. Irfan di sini kembali menemankan Auda menerusi Irama Pelangi sehingga pukul 8 malam nanti. 9 Oktober 2026 hari ini, Auda. Well, Auda, sebagai panduan bersama, Azan Fardu Maghrib akan disiarkan pada pukul 6.09 petang nanti.

0: aku, Aura dan Vibes. Di stesen nombor 1 Aura.
1: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha

sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Maksudnya Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: والحمد لله رب العالمين آمين. Demikian Auda telah mendengarkan azan maghrib. Kepada kaum muslimin di Brunei Darussalam diucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib.
2: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't, a'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

Melau dia terus bersama di Pulang FM Radio Brunei. Syukur Alhamdulillah Auda. Sudah pun masuk ke 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersama 9 Oktober 2026 Masihi. Saya Ki Irfan akan terus menemankan Auda menerusi irama pelangi sehingga pukul 8 malam nanti. InsyaAllah. Sekejap saya lagi 6.30 minit petang. Kita ni akan sama-sama mendengarkan Kaifiat Yasin, Bacaan Yasin, Doa Peliharakan Sultan dan Doa Terselamat dari Segala Jenis Penyakit. Terus bersama di Stesen No. 1 Pelangi FM.

0: وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق.
1: آمين.
0: وأن تتحف

Asmaul Husna Ar-Rasyid, Maha Pemberi Petunjuk, memberi arahan dan tuntutan kepada seluruh para hambanya. Segala peraturannya berjalan menurut ketentuan yang telah ditetapkannya.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim. Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka.

Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan Isya.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan subuh.

0: وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Walhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Demikian Auda telah mendengarkan azan subuh. Kepada kaum muslimin di Brunei Darussalam, diucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu subuh.

أنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.